0: tinggal kondurin mereka. Ada yang dia ngolong kayak woy woy ra. Ada kau kurut pun dari omar lah. Cicit lah, mereka perwala.
1: This is Triple J.